Estrellita. Betiko pieza, ezta? Ederra, benetan. Beti gustora entzongo dan musika.